Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 22 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Para menteri perdagangan dari 21 negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC memulai pertemuan dua hari di China. Agenda utama meliputi sistem perdagangan bebas dan terbuka, serta kerjasama di bidang-bidang baru seperti teknologi digital. Pertemuan dimulai pada hari Jumat di Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina

0: Kapal tanker yang membawa minyak mentah dari Uni Emirat Arab tiba di Jepang untuk mengisi kembali cadangan bersama yang dimiliki Uni Emirat Arab dengan negara-negara penghasil minyak lainnya. Pemerintah Jepang mengatakan ini adalah pengisian ulang pertama sejak Jepang mulai melepaskan minyak dari cadangan di tengah memburuknya situasi di Timur Tengah. Kapal tanker tersebut tiba di pangkalan Eneos Kire di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya, pada Jumat pagi. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait diizinkan untuk menyimpan minyak mentah di Jepang. Program penyimpanan bersama ini memberikan hak pembelian preferensial kepada perusahaan-perusahaan Jepang untuk minyak tersebut pada saat keadaan darurat. Jepang telah menggunakan cadangan ini sejak akhir Maret. Kementerian Perindustrian mengatakan hal ini telah mengurangi cadangan dari yang cukup untuk konsumsi selama 6 hari menjadi 1 hari. Kementerian mengatakan bahwa tambahan cadangan minyak untuk konsumsi 1 hari sedang didatangkan untuk pengisian ulang. Namun, kementerian menyatakan belum memutuskan kapan dan dalam kondisi apa minyak tersebut akan dilepaskan. Jepang juga telah memanfaatkan cadangan minyak nasional dan cadangan sektor swasta.
1: Saudara, indeks saham Nikkei 225 Jepang mengakhiri pekan ini dengan rekor penutupan tertinggi. Investor memberikan perintah beli karena berpandangan bahwa negosiasi untuk mengakhiri konflik Iran telah menunjukkan kemajuan. Indeks acuan tersebut naik tajam untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Jumat dan ditutup pada 63.339, naik hampir 2,68%. Saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan atau AI dan semikonduktor memimpin kenaikan tersebut. Indeks tersebut naik 3,1% pada hari Kamis, sehari setelah ditutup di bawah 60.000 untuk pertama kalinya sejak 1 Mei. Indeks acuan tersebut mencetak rekor penutupan tertinggi sebelumnya pada Rabu pekan lalu.

0: Berita-berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan Jepang memutuskan bahwa mengizinkan siswa SMA menaiki kapal yang digunakan untuk memprotes relokasi pangkalan Amerika Serikat melanggar netralitas politik yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan. Pada bulan Maret, dua perahu yang membawa siswa dalam Dharma Wisata dari SMA Internasional Doshisha di Kyoto terbalik di lepas pantai Henoko di kota Nago, Prefektur Okinawa. Pekerjaan reklamasi sedang berlangsung di daerah itu untuk merelokasi pangkalan udara Futenma Korps Marinir Amerika Serikat. Seorang kapten kapal berusia 71 tahun dan seorang siswi berusia 17 tahun meninggal dalam kecelakaan itu dan 14 orang lainnya terluka. Kementerian melakukan penyelidikan terhadap badan sekolah dan program pendidikan SMA-nya. Kementerian berkesimpulan bahwa kurikulum dan manajemen keselamatan sangat tidak sesuai. Kementerian mengatakan bahwa para siswa dinaikkan ke kapal yang digunakan untuk protes terhadap relokasi dan tujuan utama Dharma Wisata itu adalah untuk melihat lokasi reklamasi. Kementerian juga mengatakan bahwa sekolah tersebut gagal mengambil langkah-langkah keselamatan, termasuk memeriksa lokasi terlebih dahulu. Kementerian merujuk pada klaim bahwa sekolah tersebut menyajikan berbagai pandangan sebagai bagian dari program pendidikan perdamaiannya. Namun, Kementerian menyatakan bahwa perspektif yang berbeda tidak cukup diberikan dan sudut pandang tersebut bias. Kementerian Pendidikan mengeluarkan panduan administratif kepada sekolah tersebut menyerukan perbaikan. Disebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya ditetapkan terjadi pelanggaran netralitas politik berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang Pendidikan tahun 1947.
1: Pemerintah Jepang mengajukan pengaduan pidana terkait kapal yang terbalik di lepas pantai Okinawa pada Maret. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa kapten mengoperasikan kapal secara ilegal. Biro Umum Kantor Kabinet Okinawa mengajukan pengaduan tersebut kepada pasukan penjaga pantai Jepang pada Jumat sore. Dua kapal terbalik di lepas pantai distrik Henoko, kota Nago, yang merupakan lokasi proyek relokasi pangkalan udara Amerika Serikat. Sebagian besar penumpang adalah siswa dari SMA Internasional Doshisha di Kyoto. Mereka mengunjungi Okinawa untuk studi perdamaian. Kementerian Transportasi dan Biro Kantor Kabinet telah menyelidiki pengoperasian perjalanan kapal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Transportasi Maritim, operator kapal wajib mendaftarkan secara resmi kapasitas penumpang dan informasi lain.

0: nya jika kapal tersebut mengangkut orang atas permintaan pihak ketiga. Namun kementerian mengatakan telah mengonfirmasi bahwa mendiang kapten tersebut mengoperasikan 6 perjalanan serupa sejak 2023 tanpa registrasi. Ditambahkan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas permintaan sekolah dan kapten itu menerima imbalan.
1: Amerika Serikat mendakwa 3 mantan pejabat dari perusahaan telekomunikasi nasional Malaysia dengan penggelapan dana jutaan dolar. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa ketiganya adalah manajer senior di anak perusahaan telekom Malaysia di Amerika Serikat. Mereka dituduh menggelapkan dana perusahaan sebesar 20 juta dolar melalui pernyataan palsu dan catatan yang dipalsukan. Para penyelidik menduga ketiganya mengeksploitasi bisnis perusahaan, termasuk penjualan kapasitas pita lebar dan pembelian kabel. Departemen Kehakiman mengatakan kasus-kasus tersebut dilaporkan oleh Telekom Malaysia bulan lalu. Perusahaan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pihaknya sebelumnya telah memulai penyelidikan sendiri terhadap individu-individu tersebut yang berujung pada pemecatan mereka. Telekom Malaysia mengatakan akan terus bekerja sama dengan Departemen Kehakiman, menambahkan bahwa perusahaan tidak menolerir segala bentuk pelanggaran.
0: Program Pangan Dunia PBB atau WFP mengatakan Myanmar menghadapi tekanan baru akibat kenaikan tajam harga pangan dan bahan bakar yang dipicu oleh krisis Timur Tengah. WFP mengatakan lebih dari 12 juta orang atau seperempat dari populasi negara itu mengalami kerawanan pangan akut. Badan PBB tersebut merilis sebuah laporan pada hari Selasa. Laporan itu menyatakan bahwa harga bahan bakar di penjuru Myanmar meningkat 3 kali lipat sejak akhir Februari. Sementara biaya kebutuhan pokok seperti beras, minyak, kacang-kacangan, dan garam meningkat tajam di beberapa wilayah. Pertempuran terus berlanjut antara militer dan pasukan pro-demokrasi serta kelompok etnis minoritas. Laporan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan paling tajam terlihat di daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Laporan itu menyebutkan bahwa harga bahan pangan pokok naik rata-rata 18% secara nasional, dengan kawasan Megwe di Myanmar Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 38%. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Hari ini pelajaran 12, bagian ke-1 dari 2 bagian untuk mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Tam, mahasiswi dari Vietnam bersama Mia, fotografer dari Cina, mengunjungi kuil Sensoji di Asakusa. Mereka menuju kios penjual jimat.
0: Jimat Jepang atau Omamori diyakini bisa membawa keberuntungan atau untuk tolak bala. Mari kita dengarkan pelajaran 12.
2: Kore kawaii omamori desu ne.
3: Honto kawaii.
2: Kore mo ii desu ne.
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁
3: 結び。恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Kita ulas percakapannya.
1: Tam mengambil sebuah jimat yang ada lonceng kecilnya dan mengatakan,
2: これ、かわいいお守りですね。
0: Ini jimat yang menggemaskan ya.
1: Mia setuju.
3: Honto, kawaii.
0: Iya, benar-benar menggemaskan.
1: Tam melihat jimat lainnya yang menarik perhatian.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Yang ini juga bagus.
1: Pramuniaga menjelaskan.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
0: Itu adalah jimat enmusubi.
4: 800 yen ni narimasu.
0: Harganya 800 yen.
1: Tam tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan Pramuniaga.
2: Enmusubi.
0: And more.

0: susu.
1: Mia membantunya.
2: Enmusubi, koibito ga dekiru omomori.
3: Enmusubi, jimat perjodohan untuk mendapatkan kekasih.
1: Tam meminta pramuniaga untuk memberikan jimat tersebut.
4: Ja, kore o kudasai.
3: Kalau begitu, saya ambil yang ini. Omamori dibuat untuk berbagai tujuan, seperti misalnya biar sukses dalam bisnis, keselamatan perjalanan, agar dapat nilai sekolah yang bagus, dan yang lainnya.
1: Tam memilih jimat biar enteng jodoh.
3: Ungkapan kunci kali ini adalah jimat yang menggemaskan ya.
4: Kawaii omamori desu ne.
3: Harap diingat pola ini, maka Anda bisa mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Berikut ini penjelasan ungkapan hari ini.
5: Kawaii
3: adalah kata sifat yang artinya menggemaskan.
5: Omamori
3: adalah jimat.
5: Desu
3: mengakhiri kalimat dalam cara yang sopan. Sementara
5: ne
3: ditempatkan pada bagian paling akhir suatu kalimat dengan harapan lawan bicara Anda menyetujuinya atau mempunyai perasaan yang sama. Poin hari ini tentang kata sifat. Sama seperti
5: kawaii.
3: Semua kata sifat yang berakhir i disebut kata sifat i. Kata sifat i bisa memodifikasi kata benda yang ditempatkan sebelumnya, seperti
5: kawaii omamori,
3: yang artinya jimat yang menggemaskan.
1: Tapi Mia tidak menggunakan kata benda. Ia hanya mengatakan honto kawaii. Ia benar-benar menggemaskan.
3: Bisa juga. Sebuah kata sifat i bisa berdiri sendiri, seperti untuk
5: kawaii
3: atau menggemaskan. Menambahkan
5: desu ne
3: di akhiran akan membuat
5: kawaii desu ne
3: terdengar lebih sopan. Apakah ingat saat Tam mengatakan
5: kore mo ii desu ne,
3: yang ini juga bagus. Kata i dalam ungkapan itu juga kata sifat i.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
3: Mari kita dengarkan contoh percakapan lainnya.
6: Mite, kono T-shirtsu.
7: Omoshiroi desu ne.
3: Berikut artinya.
6: Mite, kono T-shirtsu.
1: Coba lihat kaos ini.
5: Mite
3: adalah kata kerja yang berarti lihat.
5: Miru
3: dalam bentuk te, yang merupakan cara kasual untuk meminta seseorang melakukan sesuatu.
5: Kono
3: artinya ini.
5: T-shirtsu
3: adalah kaos.
7: Omoshiroi desu ne.
1: Menarik ya.
3: Ungkapan tadi menggunakan salah satu kata sifat i yang baru saja kita bicarakan.
5: Omoshiroi
3: artinya menarik. Dan ne ditambahkan di akhir kalimat untuk mendapatkan persetujuan atau berbagi kesan yang sama.
1: Sekarang ulangi.
5: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
3: Mari kita latihan. Bayangkan Anda berada di sebuah toko roti yang enak dan terkejut, rotinya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Coba katakan, besar.
5: Oki. Oki.
3: Cobalah.
8: Oki desu ne. Oki desu ne.
3: Berikutnya, Anda berada di toko souvenir dan melihat sebuah dompet yang bagus, tapi mahal. Coba katakan, mahal.
5: Takai. Takai.
8: Takai desu ne. Takai desu ne.
3: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan tam. Harap diingat ya.
4: Kore o kudasai.
5: Kore o kudasai.
3: Artinya, saya ambil yang ini.
5: Kudasai
3: adalah ungkapan untuk meminta sesuatu. Saat belanja, katakan ungkapan tersebut sambil menunjuk barang yang Anda mau. Atau, jika berada di restoran, tunjuk menunya dan katakan,
5: Kore o kudasai.
3: Pelayannya akan mengerti.
1: Sekarang giliran Anda.
5: Kore o kudasai.
3: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: Kore kawaii o mamori desu ne.
2: Honto, kawaii.
4: Kore mo ii desu ne.
0: Sore wa enmusubi no o mamori desu. 800 yen になります.
4: Enmusubi. Koibito ga dekiru o mamori. Ja, kore o kudasai.
5: Miya no travel guide.
1: Waktunya panduan perjalanan Miya. Sandiwara singkat hari ini berlangsung di kuil Sensoji. Jadi kita akan berbicara tentang kuil di Jepang. Ada dua jenis. Kuil Buddha disebut Otera dan satu lagi Jinja, kuil Shinto.
3: Kuil ada di seluruh penjuru Jepang. Sejak dahulu kala, dewa-dewa Shinto disembah di Jinja. Sementara agama Buddha masuk sekitar 1500 tahun lalu.
1: Kebanyakan kuil populer sebagai tempat wisata. Salah satu alasannya adalah keterampilan dan teknologi kuno yang digunakan untuk membangun kuil, patung-patung Buddha, serta artefak lainnya. Dan tentu saja tamannya yang indah.
3: Kuil Buddha Sensoji yang ada dalam percakapan hari ini dan kuil Shinto, Meiji Jingu, merupakan tempat wisata populer di Tokyo. Di Nara, Jepang Barat, juga ada kuil Todaiji yang terkenal berkat patung Buddha Agung. Sedangkan kuil Shinto Izumo Taisha di Provinsi Shimane dikenal sebagai daerah yang penuh dengan mitos. Kuil-kuil yang populer biasanya disesaki pengunjung, jadi saya anjurkan untuk datang di pagi hari saat gerbang baru dibuka. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sayonara!
9: World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 22 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Para menteri perdagangan dari 21 negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC memulai pertemuan dua hari di China. Agenda utama meliputi sistem perdagangan bebas dan terbuka, serta kerjasama di bidang-bidang baru seperti teknologi digital. Pertemuan dimulai pada hari Jumat di Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina Timur. Jepang diwakili oleh Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Akazawa Ryose bersama Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Horii Iwao. Para peserta dijadwalkan untuk membahas sejumlah isu termasuk membangun skema perdagangan multilateral berbasis aturan serta memperluas perdagangan dan investasi. Jepang berencana menyerukan penguatan rantai pasokan di tengah situasi Timur Tengah dan pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh China.
0: Sebuah kapal tanker yang membawa minyak mentah dari Uni Emirat Arab tiba di Jepang untuk mengisi kembali cadangan bersama yang dimiliki Uni Emirat Arab dengan negara-negara penghasil minyak lainnya. Pemerintah Jepang mengatakan ini adalah pengisian ulang pertama sejak Jepang mulai melepaskan minyak dari cadangan di tengah memburuknya situasi di Timur Tengah. Kapal tanker tersebut tiba di pangkalan Eneos Kire di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya pada Jumat pagi. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait diizinkan untuk menyimpan minyak mentah di Jepang. Program penyimpanan bersama ini memberikan hak pembelian preferensial kepada perusahaan-perusahaan Jepang untuk minyak tersebut pada saat keadaan darurat. Jepang telah menggunakan cadangan ini

Investor memberikan perintah beli karena berpandangan bahwa negosiasi untuk mengakhiri konflik Iran telah menunjukkan kemajuan. Indeks acuan tersebut naik tajam untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Jumat dan ditutup pada 63.339, naik hampir 2,68%. Saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan atau AI dan semikonduktor memimpin kenaikan tersebut. Indeks tersebut naik 3,1% pada hari Kamis, sehari setelah ditutup di bawah 60.000 untuk pertama kalinya sejak 1 Mei. Indeks acuan tersebut mencetak rekor penutupan tertinggi sebelumnya pada Rabu pekan lalu.

0: Berita-berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan Jepang memutuskan bahwa mengizinkan siswa SMA menaiki kapal yang digunakan untuk memprotes relokasi pangkalan Amerika Serikat melanggar netralitas politik yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan. Pada bulan Maret, dua perahu yang membawa siswa dalam Dharma Wisata dari SMA Internasional Doshisha di Kyoto terbalik di lepas pantai Henoko di kota Nago, Prefektur Okinawa. Pekerjaan reklamasi sedang berlangsung di daerah itu untuk merelokasi pangkalan udara Futenma Korps Marinir Amerika Serikat. Seorang kapten kapal berusia 71 tahun dan seorang siswi berusia 17 tahun meninggal dalam kecelakaan itu dan 14 orang lainnya terluka. Kementerian melakukan penyelidikan terhadap badan sekolah dan program pendidikan SMA-nya. Kementerian berkesimpulan bahwa kurikulum dan manajemen keselamatan sangat tidak sesuai. Kementerian mengatakan bahwa para siswa dinaikkan ke kapal yang digunakan untuk protes terhadap relokasi dan tujuan utama Dharma Wisata itu adalah untuk melihat lokasi reklamasi. Kementerian juga mengatakan bahwa sekolah tersebut gagal mengambil langkah-langkah keselamatan, termasuk memeriksa lokasi terlebih dahulu. Kementerian merujuk pada klaim bahwa sekolah tersebut menyajikan berbagai pandangan sebagai bagian dari program pendidikan perdamaiannya. Namun, Kementerian menyatakan bahwa perspektif yang berbeda tidak cukup diberikan dan sudut pandang tersebut bias. Kementerian Pendidikan mengeluarkan panduan administratif kepada sekolah tersebut menyerukan perbaikan. Disebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya ditetapkan terjadi pelanggaran netralitas politik berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang Pendidikan tahun 1947.
1: Pemerintah Jepang mengajukan pengaduan pidana terkait kapal yang terbalik di lepas pantai Okinawa pada Maret. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa kapten mengoperasikan kapal secara ilegal. Biro Umum Kantor Kabinet Okinawa mengajukan pengaduan tersebut kepada pasukan penjaga pantai Jepang pada Jumat sore. Dua kapal terbalik di lepas pantai distrik Henoko, Kota Nago, yang merupakan lokasi proyek relokasi pangkalan udara Amerika Serikat. Sebagian besar penumpang adalah siswa dari SMA Internasional Doshisha di Kyoto. Mereka mengunjungi Okinawa untuk studi perdamaian. Kementerian Transportasi dan Biro Kantor Kabinet telah menyelidiki pengoperasian perjalanan kapal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Transportasi Maritim, operator kapal wajib mendaftarkan secara resmi kapasitas penumpang dan informasi lainnya jika kapal tersebut mengangkut orang atas permintaan pihak ketiga. Namun kementerian mengatakan telah mengonfirmasi bahwa mendiang kapten tersebut mengoperasikan 6 perjalanan serupa sejak 2023 tanpa registrasi. Ditambahkan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas permintaan sekolah dan kapten itu menerima imbalan.
0: Amerika Serikat mendakwa 3 mantan pejabat dari perusahaan telekomunikasi nasional Malaysia dengan penggelapan dana jutaan dolar. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa ketiganya adalah manajer senior di anak perusahaan telekom Malaysia di Amerika Serikat. Mereka dituduh menggelapkan dana perusahaan sebesar 20 juta dolar melalui pernyataan palsu dan catatan yang dipalsukan. Para penyelidik menduga ketiganya mengeksploitasi bisnis perusahaan, termasuk penjualan kapasitas pita lebar dan pembelian kabel. Departemen Kehakiman mengatakan kasus-kasus tersebut dilaporkan oleh Telekom Malaysia bulan lalu. Perusahaan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pihaknya sebelumnya telah memulai penyelidikan sendiri terhadap individu-individu tersebut yang berujung pada pemecatan mereka. Telekom Malaysia mengatakan akan terus bekerja sama dengan Departemen Kehakiman

0: menambahkan bahwa perusahaan tidak menolerir segala bentuk pelanggaran.
1: Program Pangan Dunia PBB atau WFP mengatakan Myanmar menghadapi tekanan baru akibat kenaikan tajam harga pangan dan bahan bakar yang dipicu oleh krisis Timur Tengah. WFP mengatakan lebih dari 12 juta orang atau seperempat dari populasi negara itu mengalami kerawanan pangan akut. Badan PBB tersebut merilis sebuah laporan pada hari Selasa. Laporan itu menyatakan bahwa harga bahan bakar di penjuru Myanmar meningkat 3 kali lipat sejak akhir Februari. Sementara biaya kebutuhan pokok seperti beras, minyak, kacang-kacangan, dan garam meningkat tajam di beberapa wilayah. Pertempuran terus berlanjut antara militer dan pasukan pro-demokrasi serta kelompok etnis minoritas. Laporan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan paling tajam terlihat di daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Laporan itu menyebutkan bahwa harga bahan pangan pokok naik rata-rata 18% secara nasional, dengan kawasan Megwe di Myanmar Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 38%. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Hari ini pelajaran 12, bagian ke-1 dari 2 bagian untuk mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Tam, mahasiswi dari Vietnam bersama Mia, fotografer dari Cina, mengunjungi kuil Sensoji di Asakusa. Mereka menuju kios penjual jimat.
0: Jimat Jepang atau Omamori diyakini bisa membawa keberuntungan atau untuk tolak bala. Mari kita dengarkan pelajaran 12.
2: Kore kawaii omamori desu ne.
3: Honto kawaii.
2: Kore mo ii desu ne.
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Kita ulas percakapannya.
1: Tam mengambil sebuah jimat yang ada lonceng kecilnya dan mengatakan,
2: これ、かわいいお守りですね。
0: Ini jimat yang menggemaskan ya。
1: Mia setuju.
3: Honto, kawaii.
0: Iya, benar-benar menggemaskan.
1: Tam melihat jimat lainnya yang menarik perhatian.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Yang ini juga bagus.
1: Pramuniaga menjelaskan.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
0: Itu adalah jimat enmusubi.
4: 800 yen になります.
0: Harganya 800 yen.
1: Tam tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan Pramuniaga.
0: Enmusu.
1: Mia membantunya.
3: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
0: Enmusubi, jimat perjodohan untuk mendapatkan kekasih.
1: Tam meminta Pramuniaga untuk memberikan jimat tersebut.
2: Ja, kore o kudasai.
0: Kalau begitu, saya ambil yang ini. Omamori dibuat untuk berbagai tujuan, seperti misalnya biar sukses dalam bisnis, keselamatan perjalanan, agar dapat nilai sekolah yang bagus, dan yang lainnya.
1: Tam memilih jimat biar enteng jodoh.
0: Ungkapan kunci kali ini adalah jimat yang menggemaskan ya.
2: Kawaii omamori desu ne.
0: Harap diingat pola ini, maka Anda bisa mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Berikut ini penjelasan ungkapan hari ini.
6: Kawaii
0: adalah kata sifat yang artinya menggemaskan.
6: Omamori
0: adalah jimat.
6: Des
0: mengakhiri kalimat dalam cara yang sopan. Sementara
6: ne
0: ditempatkan pada bagian paling akhir suatu kalimat dengan harapan lawan bicara Anda menyetujuinya atau mempunyai perasaan yang sama. Poin hari ini tentang kata sifat. Sama seperti
6: kawaii.
0: Semua kata sifat yang berakhir i disebut kata sifat i. Kata sifat i bisa memodifikasi kata benda yang ditempatkan sebelumnya, seperti
6: kawaii omamori,
0: yang artinya jimat yang menggemaskan.
1: Tapi Mia tidak menggunakan kata benda. Ia hanya mengatakan honto kawaii. Ia benar-benar menggemaskan.
0: Bisa juga. Sebuah kata sifat i bisa berdiri sendiri, seperti untuk
6: kawaii
0: atau menggemaskan. Menambahkan
6: desu ne
0: di akhiran akan membuat
6: kawaii desu ne
0: terdengar lebih sopan. Apakah ingat saat Tam mengatakan
6: kore mo ii desu ne,
0: yang ini juga bagus. Kata i dalam ungkapan itu juga kata sifat i.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
6: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
0: Mari kita dengarkan contoh percakapan lainnya.
7: Mite, kono T-shirtsu.
8: Omoshiroi desu ne.
0: Berikut artinya.
7: Mite kono T-shirtsu.
1: Coba lihat kaos ini.
6: Mite
0: adalah kata kerja yang berarti lihat.
6: Miru
0: dalam bentuk te, yang merupakan cara kasual untuk meminta seseorang melakukan sesuatu.
6: Kono
0: artinya ini.
6: T-shirt
0: adalah kaos.
8: Omoshiroi desu ne.
1: Menarik ya.
0: Ungkapan tadi menggunakan salah satu kata sifat i yang baru saja kita bicarakan.
6: Omoshiroi
0: artinya menarik. Dan ne ditambahkan di akhir kalimat untuk mendapatkan persetujuan atau berbagi kesan yang sama.
1: Sekarang ulangi.
6: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
0: Mari kita latihan. Bayangkan Anda berada di sebuah toko roti yang enak dan terkejut, rotinya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Coba katakan besar.
6: Ooki. Ooki.
0: Cobalah.
9: Ooki desu ne. Ooki desu ne.
0: Berikutnya, Anda berada di toko souvenir dan melihat sebuah dompet yang bagus, tapi mahal. Coba katakan mahal.
6: Takai. Takai.
9: Takai desu ne. Takai desu ne.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan tam. Harap diingat ya.
2: Kore o kudasai.
6: Kore o kudasai.
0: Artinya, saya ambil yang ini.
6: Kudasai
0: adalah ungkapan untuk meminta sesuatu. Saat belanja, katakan ungkapan tersebut sambil menunjuk barang yang Anda mau. Atau, jika berada di restoran, tunjuk menunya dan katakan
6: kore o kudasai.
0: Pelayannya akan mengerti.
1: Sekarang giliran Anda.
6: これをください。
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
10: ミーヤのトラベルガイド。
1: Waktunya panduan perjalanan Mia. Sandiwara singkat hari.

0: ini berlangsung di kuil Sensoji. Jadi kita akan berbicara tentang kuil di Jepang. Ada dua jenis. Kuil Buddha disebut Otera dan satu lagi Jinja, kuil Shinto.
1: Kuil ada di seluruh penjuru Jepang. Sejak dahulu kala, dewa-dewa Shinto disembah di Jinja. Sementara agama Buddha masuk sekitar 1500 tahun lalu.
0: Kebanyakan kuil populer sebagai tempat wisata. Salah satu alasannya adalah keterampilan dan teknologi kuno yang digunakan untuk membangun kuil, patung-patung Buddha, serta artefak lainnya. Dan tentu saja tamannya yang indah.
1: Kuil Buddha Sensoji yang ada dalam percakapan hari ini, dan kuil Shinto, Meiji Jingu, merupakan tempat wisata populer di Tokyo. Di Nara, Jepang Barat, juga ada kuil Todaiji, yang terkenal berkat patung Buddha Agung. Sedangkan kuil Shinto, Izumo Taisha, di Provinsi Shimane, dikenal sebagai daerah yang penuh dengan mitos. Kuil-kuil yang populer biasanya disesaki pengunjung, jadi saya anjurkan untuk datang di pagi hari saat gerbang baru dibuka. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
0: Sayonara!
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 22 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Para menteri perdagangan dari 21 negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC memulai pertemuan dua hari di China. Agenda utama meliputi sistem perdagangan bebas dan terbuka, serta kerjasama di bidang-bidang baru seperti teknologi digital. Pertemuan dimulai pada hari Jumat di Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina Timur. Jepang diwakili oleh Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Akazawa Ryose bersama Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Horii Iwao. Para peserta dijadwalkan untuk membahas sejumlah isu termasuk membangun skema perdagangan multilateral berbasis aturan serta memperluas perdagangan dan investasi. Jepang berencana menyerukan penguatan rantai pasokan di tengah situasi Timur Tengah dan pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh China.
0: Sebuah kapal tanker yang membawa minyak mentah dari Uni Emirat Arab tiba di Jepang untuk mengisi kembali cadangan bersama yang dimiliki Uni Emirat Arab dengan negara-negara penghasil minyak lainnya. Pemerintah Jepang mengatakan ini adalah pengisian ulang pertama sejak Jepang mulai melepaskan minyak dari cadangan di tengah memburuknya situasi di Timur Tengah. Kapal tanker tersebut tiba di pangkalan Eneos Kire di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya pada Jumat pagi. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait diizinkan untuk menyimpan minyak mentah di Jepang. Program penyimpanan bersama ini memberikan hak pembelian preferensial kepada perusahaan-perusahaan Jepang untuk minyak tersebut pada saat keadaan darurat. Jepang telah menggunakan cadangan ini sejak akhir Maret. Kementerian Perindustrian mengatakan hal ini telah mengurangi cadangan dari yang cukup untuk konsumsi selama 6 hari menjadi 1 hari. Kementerian mengatakan bahwa tambahan cadangan minyak untuk konsumsi 1 hari sedang didatangkan untuk pengisian ulang. Namun, kementerian menyatakan belum memutuskan kapan dan dalam kondisi apa minyak tersebut akan dilepaskan. Jepang juga telah memanfaatkan cadangan minyak nasional dan cadangan sektor swasta.
1: Saudara, indeks saham Nikkei 225 Jepang mengakhiri pekan ini dengan rekor penutupan tertinggi. Investor memberikan perintah beli karena berpandangan bahwa negosiasi untuk mengakhiri konflik Iran telah menunjukkan kemajuan. Indeks acuan tersebut naik tajam untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Jumat dan ditutup pada 63.339, naik hampir 2,68%. Saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan atau AI dan semikonduktor memimpin kenaikan tersebut. Indeks tersebut naik 3,1% pada hari Kamis, sehari setelah ditutup di bawah 60.000 untuk pertama kalinya sejak 1 Mei. Indeks acuan tersebut mencetak rekor penutupan tertinggi sebelumnya pada Rabu pekan lalu.

0: Berita-berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan Jepang memutuskan bahwa mengizinkan siswa SMA menaiki kapal yang digunakan untuk memprotes relokasi pangkalan Amerika Serikat melanggar netralitas politik yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan. Pada bulan Maret, dua perahu yang membawa siswa dalam Dharma Wisata dari SMA Internasional Doshisha di Kyoto terbalik di lepas pantai Henoko di kota Nago, Prefektur Okinawa. Pekerjaan reklamasi sedang berlangsung di daerah itu untuk merelokasi pangkalan udara Futenma Korps Marinir Amerika Serikat. Seorang kapten kapal berusia 71 tahun dan seorang siswi berusia 17 tahun meninggal dalam kecelakaan itu dan 14 orang lainnya terluka. Kementerian melakukan penyelidikan terhadap badan sekolah dan program pendidikan SMA-nya. Kementerian berkesimpulan bahwa kurikulum dan manajemen keselamatan sangat tidak sesuai. Kementerian mengatakan bahwa para siswa dinaikkan ke kapal yang digunakan untuk protes terhadap relokasi dan tujuan utama Dharma Wisata itu adalah untuk melihat lokasi reklamasi. Kementerian juga mengatakan bahwa sekolah tersebut gagal mengambil langkah-langkah keselamatan, termasuk memeriksa lokasi terlebih dahulu. Kementerian merujuk pada klaim bahwa sekolah tersebut menyajikan berbagai pandangan sebagai bagian dari program pendidikan perdamaiannya. Namun, Kementerian menyatakan bahwa perspektif yang berbeda tidak cukup diberikan dan sudut pandang tersebut bias. Kementerian Pendidikan mengeluarkan panduan administratif kepada sekolah tersebut menyerukan perbaikan. Disebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya ditetapkan terjadi pelanggaran netralitas politik berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang Pendidikan tahun 1947.
1: Pemerintah Jepang mengajukan pengaduan pidana terkait kapal yang terbalik di lepas pantai Okinawa pada Maret. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa kapten mengoperasikan kapal secara ilegal. Biro Umum Kantor Kabinet Okinawa mengajukan pengaduan tersebut kepada pasukan penjaga pantai Jepang pada Jumat sore. Dua kapal terbalik di lepas pantai distrik Henoko, Kota Nago, yang merupakan lokasi proyek relokasi pangkalan udara Amerika Serikat. Sebagian besar penumpang adalah siswa dari SMA Internasional Doshisha di Kyoto. Mereka mengunjungi Okinawa untuk studi perdamaian. Kementerian Transportasi dan Biro Kantor Kabinet telah menyelidiki pengoperasian perjalanan kapal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Transportasi Maritim, operator kapal wajib mendaftarkan secara resmi kapasitas penumpang dan informasi lainnya jika kapal tersebut mengangkut orang atas permintaan pihak ketiga. Namun kementerian mengatakan telah mengonfirmasi bahwa mendiang kapten tersebut mengoperasikan 6 perjalanan serupa sejak 2023 tanpa registrasi. Ditambahkan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas permintaan sekolah dan kapten itu menerima imbalan.
0: Amerika Serikat mendakwa 3 mantan pejabat dari perusahaan telekomunikasi nasional Malaysia dengan penggelapan dana jutaan dolar. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa ketiganya adalah manajer senior di anak perusahaan telekom Malaysia di Amerika Serikat. Mereka dituduh menggelapkan dana perusahaan sebesar 20 juta dolar melalui pernyataan palsu dan catatan yang dipalsukan. Para penyelidik menduga ketiganya mengeksploitasi bisnis perusahaan, termasuk penjualan kapasitas pita lebar dan pembelian kabel. Departemen Kehakiman mengatakan kasus-kasus tersebut dilaporkan oleh Telekom Malaysia bulan lalu. Perusahaan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pihaknya sebelumnya telah memulai penyelidikan sendiri terhadap individu-individu tersebut yang berujung pada pemecatan mereka. Telekom Malaysia mengatakan akan terus bekerja sama dengan Departemen Kehakiman, menambahkan bahwa perusahaan tidak menolerir segala bentuk pelanggaran.
1: Program Pangan Dunia PBB atau WFP mengatakan Myanmar menghadapi tekanan baru akibat kenaikan tajam harga pangan dan bahan bakar yang dipicu oleh krisis Timur Tengah. WFP mengatakan lebih dari 12 juta orang atau 1/4 dari populasi negara itu mengalami kerawanan pangan akut. Badan PBB tersebut merilis sebuah laporan pada hari Selasa. Laporan itu menyatakan bahwa harga bahan bakar di penjuru Myanmar meningkat 3 kali lipat sejak akhir Februari. Sementara biaya kebutuhan pokok seperti beras, minyak, kacang-kacangan, dan garam meningkat tajam di beberapa wilayah. Pertempuran terus berlanjut antara militer dan pasukan pro-demokrasi serta kelompok etnis minoritas. Laporan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan paling tajam terlihat di daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Laporan itu menyebutkan bahwa harga bahan pangan pokok naik rata-rata 18% secara nasional, dengan kawasan Megwe di Myanmar Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 38%. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Hari ini pelajaran 12, bagian ke-1 dari 2 bagian untuk mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Tam, mahasiswi dari Vietnam bersama Mia, fotografer dari Cina, mengunjungi kuil Sensoji di Asakusa. Mereka menuju kios penjual jimat.
0: Jimat Jepang atau Omamori diyakini bisa membawa keberuntungan atau untuk tolak bala. Mari kita dengarkan pelajaran 12.
2: Kore kawaii omamori desu ne.
3: Honto kawaii.
2: Kore mo ii desu ne.
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Kita ulas percakapannya.
1: Tam mengambil sebuah jimat yang ada lonceng kecilnya dan mengatakan,
2: これ、かわいいお守りですね。
0: Ini jimat yang menggemaskan ya.
1: Mia setuju.
3: Honto, kawaii.
0: Iya, benar-benar menggemaskan.
1: Tam melihat jimat lainnya yang menarik perhatian.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Yang ini juga bagus.
1: Pramuniaga menjelaskan.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
0: Itu adalah jimat enmusubi.
4: 800 yen ni narimasu.
0: Harganya 800 yen.
1: Tam tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan Pramuniaga.
0: Enmusu.
1: Mia membantunya.
3: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
0: Enmusubi, jimat perjodohan untuk mendapatkan kekasih.
1: Tam meminta Pramuniaga untuk memberikan jimat tersebut.
2: Ja, kore o kudasai.
0: Kalau begitu, saya ambil yang ini. Omamori dibuat untuk berbagai tujuan, seperti misalnya biar sukses dalam bisnis, keselamatan perjalanan, agar dapat nilai sekolah yang bagus, dan yang lainnya.
1: Tam memilih jimat biar enteng jodoh.
0: Ungkapan kunci kali ini adalah jimat yang menggemaskan ya.
2: Kawaii omamori desu ne.
0: Harap diingat pola ini, maka Anda bisa mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Berikut ini penjelasan ungkapan hari ini.
6: Kawaii
0: adalah kata sifat yang artinya menggemaskan.
6: Omamori
0: adalah jimat.
6: Des
0: mengakhiri kalimat dalam cara yang sopan. Sementara
6: ne
0: ditempatkan pada bagian paling akhir suatu kalimat dengan harapan lawan bicara Anda menyetujuinya atau mempunyai perasaan yang sama. Poin hari ini tentang kata sifat. Sama seperti
6: kawaii.
0: Semua kata sifat yang berakhir i disebut kata sifat i. Kata sifat i bisa memodifikasi kata benda yang ditempatkan sebelumnya, seperti
6: kawaii omamori,
0: yang artinya jimat yang menggemaskan.
1: Tapi Mia tidak menggunakan kata benda. Ia hanya mengatakan honto kawaii. Ia benar-benar menggemaskan.
0: Bisa juga. Sebuah kata sifat i bisa berdiri sendiri, seperti untuk
6: kawaii
0: atau menggemaskan. Menambahkan
6: desu ne
0: di akhiran akan membuat
6: kawaii desu ne
0: terdengar lebih sopan. Apakah ingat saat Tam mengatakan
6: kore mo ii desu ne,
0: yang ini juga bagus. Kata i dalam ungkapan itu juga kata sifat i.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
6: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
0: Mari kita dengarkan contoh percakapan lainnya.
7: Mite, kono T-shirtsu.
8: Omoshiroi desu ne.
0: Berikut artinya.
7: Mite kono T-shirtsu.
1: Coba lihat kaos ini.
6: Mite
0: adalah kata kerja yang berarti lihat.
6: Miru
0: dalam bentuk te, yang merupakan cara kasual untuk meminta seseorang melakukan sesuatu.
6: Kono
0: artinya ini.
6: T-shirt
0: adalah kaos.
8: Omoshiroi desu ne.
1: Menarik ya.
0: Ungkapan tadi menggunakan salah satu kata sifat i yang baru saja kita bicarakan.
6: Omoshiroi
0: artinya menarik. Dan ne ditambahkan di akhir kalimat untuk mendapatkan persetujuan atau berbagi kesan yang sama.
1: Sekarang ulangi.
6: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
0: Mari kita latihan. Bayangkan Anda berada di sebuah toko roti yang enak dan terkejut rotinya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Coba katakan besar.
6: Oki. Oki.
0: Cobalah.
5: Oki desu ne. Oki desu ne.
0: Berikutnya, Anda berada di toko souvenir dan melihat sebuah dompet yang bagus, tapi mahal. Coba katakan, mahal.
6: Takai. Takai.
5: Takai desu ne. Takai desu ne.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan tam. Harap diingat ya.
2: Kore o kudasai.
6: Kore o kudasai.
0: Artinya, saya ambil yang ini.
6: Kudasai
0: adalah ungkapan untuk meminta sesuatu. Saat belanja, katakan ungkapan tersebut sambil menunjuk barang yang Anda mau. Atau, jika berada di restoran, tunjuk menunya dan katakan
6: Kore o kudasai.
0: Pelayannya akan mengerti.
1: Sekarang giliran Anda.
6: これをください。
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
9: ミーヤのトラベルガイド。
1: Waktunya panduan perjalanan Mia. Sandiwara singkat hari

0: membangun kuil, patung-patung Buddha, serta artefak lainnya. Dan tentu saja tamannya yang indah.
1: Kuil Buddha Sensoji yang ada dalam percakapan hari ini dan kuil Shinto, Meiji Jingu, merupakan tempat wisata populer di Tokyo. Di Nara, Jepang Barat, juga ada kuil Todaiji yang terkenal berkat patung Buddha Agung. Sedangkan kuil Shinto, Izumo Taisha, di Provinsi Shimane, dikenal sebagai daerah yang penuh dengan mitos. Kuil-kuil yang populer biasanya disesaki pengunjung, jadi saya anjurkan untuk datang di pagi hari saat gerbang baru dibuka. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
0: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NSK World Japan, Jumat 22 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Para menteri perdagangan dari 21 negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC memulai pertemuan dua hari di China. Agenda utama meliputi sistem perdagangan bebas dan terbuka, serta kerjasama di bidang-bidang baru seperti teknologi digital. Pertemuan dimulai pada hari Jumat di Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina Timur. Jepang diwakili oleh Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Akazawa Ryose bersama Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Horii Iwao. Para peserta dijadwalkan untuk membahas sejumlah isu termasuk membangun skema perdagangan multilateral berbasis aturan serta memperluas perdagangan dan investasi. Jepang berencana menyerukan penguatan rantai pasokan di tengah situasi Timur Tengah dan pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh China.
0: Sebuah kapal tanker yang membawa minyak mentah dari Uni Emirat Arab tiba di Jepang untuk mengisi kembali cadangan bersama yang dimiliki Uni Emirat Arab dengan negara-negara penghasil minyak lainnya. Pemerintah Jepang mengatakan ini adalah pengisian ulang pertama sejak Jepang mulai melepaskan minyak dari cadangan di tengah memburuknya situasi di Timur Tengah. Kapal tanker tersebut tiba di pangkalan Eneos Kire di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya pada Jumat pagi. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait diizinkan untuk menyimpan minyak mentah di Jepang. Program penyimpanan bersama ini memberikan hak pembelian preferensial kepada perusahaan-perusahaan Jepang untuk minyak tersebut pada saat keadaan darurat. Jepang telah menggunakan cadangan ini sejak akhir Maret. Kementerian Perindustrian mengatakan hal ini telah mengurangi cadangan dari yang cukup untuk konsumsi selama 6 hari menjadi 1 hari. Kementerian mengatakan bahwa tambahan cadangan minyak untuk konsumsi 1 hari sedang didatangkan untuk pengisian ulang.

nasional, dengan kawasan Megwe di Myanmar Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 38%. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.